Bye, Ricky, Tika, Bibi, Tika, Inga, Minga, Tika, Tum. Ikan pergi hari kiri, humba dua puluh paku. Ayo cukup maku, jingi laki. Ayo cukup maku, jingi laki. Arah.